0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ya.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.

0: 22,1 per 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: salah satu produknya teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
0: Ah, jangan dipegang. Tidak.
2: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: 1,1 per 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatech. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di sore ini, teman Pro 2, bersama saya Mikey. Informasi yang pertama, bisa tampil lagi bersama skuad Chelsea, Modric tulis pesan menyentuh. Michael Modric senang kembali memperkuat Chelsea setelah proses banding kasus dopingnya dinyatakan selesai oleh Federasi Sepak Bola Inggris. Proses disipliner tersebut berakhir setelah Modric mengakui pelanggaran aturan anti-doping dan menerima masa skorsing yang telah dijalaninya. Modric mengaku masa skorsing akibat kasus doping menjadi periode tersulit dalam karirnya. Namun winger Chelsea tersebut bersyukur kini bisa kembali bermain. Informasi selanjutnya, Shin Tae-yong fokus benahi performa Persija hadapi PSMS. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengesampingkan perhitungan peluang timnya lolos ke babak berikutnya di Piala Presiden 2026. Ia memilih fokus meningkatkan performa Macan Kemayoran saat menghadapi PSMS Medan. Persija akan menghadapi PSMS pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026. Laga dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi selanjutnya, pertahanan solid jadi kunci Persib melaju tanpa kebobolan. Pertahanan Persib tampil sangat solid sepanjang fase grup Piala Presiden 2026. Igor Tolik memuji disiplin tim usai nirbobol pada setiap laga. Dilansir dari laman Persib, skuad Maung Bandung menang 1-0 atas Tampines Rovers di Stadion Sijalak Harupat, Jumat 31 Juli 2026. Kemenangan itu memastikan Persib memuncaki grup A dengan 9 poin. Pelatih asal Kroasia itu menilai Persib disiplin bertahan sepanjang pertandingan. Serangan balik efektif memastikan kemenangan sekaligus mengunci status juara grup A. Demikian Info Pro 2 di sore ini, teman Pro 2.

0: 105,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.

Oke, teman berdua ya, kalau memang anak-anak di Japraks ya, atau anak-anak ya, atau orang-orang di Japraks atau Jayapura bikin kamu apa nih teman berdua, bikin kamu sakit ya, mungkin kamu geser-geser ke anak-anak di Wamena ya teman berdua. Jadi buat teman berdua nih ya, mungkin kamu disakiti atau mungkin kamu ya dipermainkan ya oleh seseorang, mungkin bisa ya ke kami yang ada di Wamena ya. Mungkin karena dingin bisa bikin nyaman ya, wais. Lebay ya teman berdua. Dan tentunya itu kata lagu ya dari Mas Lagai ya, geser ketong ya teman berdua. Teman berdua kok ini ya teman berdua ya, jadi kaku begitu ya, waduh. Ya mungkin pengaruh karena panas juga ya, jadi buat kita nih waduh rasa gerah terus tidak fokus ya. Tadi di rumah saja walaupun sudah mandi ya, tapi panasnya tuh waduh

bikin jadi malas begitu ya, jadi malas untuk beraktivitas di luar rumah ya teman berdua. Ya tapi namanya tugas ya, tetap harus dijalankan teman berdua. Teman berdua dan menemani teman berdua di sore hari ini, di informasi dan juga musik ya, di sore cerianya Pro 2 sampai nanti jam 8 malam. Buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 di saat ini atau di sore hari ini, di akhir pekan, terus mau gabung juga ya menemani saya di sore hari ini, bisa ya teman Pro 2. Mungkin mau request lagu 0811482842 lewat WA-nya Pro 2 di sore ini. Buat teman produksi juga yang mungkin sudah beraktivitas ya, mungkin di sore hari ini ya, walaupun mungkin cuacanya terik ya, panasnya tuh panas sekali ya, kalau malam malam dingin sekali, dan kamu mungkin lagi berolahraga ya, mungkin menurunkan lemak-lemak jahat yang ada di tubuh kamu, berolahraga sore, selamat berolahraga saja, semoga tetap semangat ya, karena panasnya ini bikin malas ya. Selain debu ya, mungkin pengaruh musim kemarau juga sudah debu, terus tambah panas, waduh, buat malas ya teman Pro 2, malas beraktivitas. Teman Pro 2, di sore hari ini akan hadir juga ya menemani teman Pro 2, bukan akan hadir tapi saya akan menghadirkan informasi-informasi menemani suasana sore teman Pro 2. Dan di sore ini bersama saya Mike ya, menemani teman Pro 2.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Lagu dari Lani ya, Somewhere, yang baru saja hadir menemani suasana sore teman berdua ya. Dan tidak terasa ya teman berdua, kita ada di bulan Agustus ya, di tanggal 1 ya. Waduh, tanggal muda dan bulan yang baru ya. Dan tentunya di bulan Agustus kan identik dengan hari kemerdekaan ya. Untuk persiapan-persiapan menyongsong hari kemerdekaan, di Wamena juga nih banyak event-event yang nanti akan dilakukan ya. Salah satunya tuh ada Festival Lembah Balim yang nantinya juga akan dilaksanakan, dan kegiatan-kegiatan lain ya, karnaval dan sebagainya yang nanti akan dilaksanakan untuk menyambut nanti HUT RI ya di tahun ini teman berdua. Nah, di tanggal 1 Agustus ini ada momen-momen ya yang tentunya sangat berarti juga ya teman berdua. Jadi di tanggal 1 Agustus ini memperingati beberapa momen penting ya teman berdua. Yang pertama ada Hari Kanker Paru Sedunia. Jadi salah satu peringatan pada 1 Agustus ialah Hari Kanker Paru Sedunia atau World Lung Cancer Day. Jadi peringatan ini diinisiasi European Respiratory Society dan Forum of International Respiratory Societies sejak 2012. Jadi kampanye tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran mengenai bahaya kanker paru di seluruh dunia. Yang kedua teman berdua ada Hari Syal Pramuka Sedunia. Jadi selain itu 1 Agustus diperingati sebagai Hari Syal Pramuka Sedunia atau World Scotscraft Day ya teman berdua. Jadi anggota dan alumni kepanduan mengenakan syal sebagai simbol kebanggaan terhadap nilai-nilai kepramukaan. Tradisi tersebut juga menjadi bentuk penghormatan terhadap semangat pengabdian kepada masyarakat. Jadi nilai disiplin, kepemimpinan, dan kepedulian sosial terus diperkenalkan melalui momentum tersebut. Yang ketiga ada Hari ASI Sedunia. Ini pasti teman perdu sudah tahu ya, ASI. Jadi air susu ibu ya teman perdu. Jadi tanggal 1 juga menandai dimulainya Pekan ASI Sedunia atau World Breastfeeding Week ya teman berdua. Jadi kampanye tersebut berlangsung hingga 7 Agustus setiap tahunnya. Jadi peringatan ini mendorong pemberian ASI eksklusif bagi bayi sejak lahir. Dukungan keluarga, tempat kerja, dan fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian utama. Yang berikutnya Hari World Wide Web ya teman berdua. Jadi di bidang teknologi, masyarakat memperingati Hari World Wide Web atau WWW Day. Jadi momentum ini mengingatkan peran internet dalam mempermudah pertukaran informasi secara global teman berdua. Yang kelima ya teman berdua, tadi yang keempat. Yang kelima National Girlfriend Day dan International Child Free Day ya teman berdua. Pada bidang sosial, 1 Agustus juga diperingati sebagai National Girlfriend Day. Momentum tersebut menjadi ajang menunjukkan apresiasi kepada pasangan maupun sahabat perempuan. Tanggal yang sama juga diperingati sebagai International Child Free Day. Peringatan ini mengajak masyarakat menghormati pilihan hidup individu atau pasangan tanpa memberikan stigma. Dan yang terakhir, peringatan nasional berbagai negara. Jadi selain peringatan internasional, sejumlah negara juga memiliki momentum nasional pada 1 Agustus. Benin memperingati hari kemerdekaan, sedangkan Swiss merayakan hari nasional. Di Amerika Serikat, masyarakat Colorado memperingati hari Colorado setiap 1 Agustus. Peringatan tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap sejarah dan warisan budaya daerah tersebut. Nah itu ya teman berdua, peringatan yang ada di 1 Agustus ya. Jadi tanggal 1 ini ada beberapa momen yang tadi sudah saya bagikan. Jadi buat teman berdua ini bisa menjadi salah satu pengetahuan juga buat kita untuk
tanggal 1 itu ada beberapa momen penting ya, baik nasional dan juga untuk seluruh dunia ya teman Pro 2 ya, untuk peringatan tanggal 1 Agustus. Masih terus ya menemani teman Pro 2 di sore ini, dan buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau request lagu, langsung nih digaskan.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai, Lambu. Siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah, kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, Pong.
3: Sabar, kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi, gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa, virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu...

0: Teman Pro 2 masih menemani Teman Pro 2 di sore hari ini, dan saya cukupkan ya sampai di sini. Kita akan ikuti top 20 nasional ya dari Pro 2 Jakarta. Langsung saja nih Teman Pro 2 kita bergabung di sore ini ya. Sampai nanti jam 5 sore.
1: Tapi kita mulai dulu dari satu lagu yang harus keluar untuk edisi minggu ini. Ada kolaborasi dari Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu yang harus keluar dari chart Indonesia Top 20 Jakarta. Tapi tentunya akan digantikan dengan lagu yang tentunya mungkin ini jadi favorit kamu juga ya. So, langsung aja kita mulai di peringkat ke-20. New entry kita untuk edisi minggu ini ada satu lagu yang mungkin menjadi lagunya Gen Z sekarang ini ya. Jadi anthem mungkin, atau mungkin lu pernah pakai juga di konten-konten kamu. So, this is it. At number 20, new entry kita di minggu ini ada satu lagu dari Naikila dengan My Mind Gue.
2: Number 20.

0: Selina Grace dengan Andi Rianto. Sumpah Mati berhasil mengunci posisi 19 untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Kira-kira lagu ini, Sumpah Mati versinya Selina Grace, akan naik ke peringkat berapa untuk edisi minggu depan? Coba kasih tahu ke gua ya. Tapi sekarang kita move dulu ke lagu selanjutnya, teman Pro 2. Satu lagu yang sudah mulai turun perlahan dari minggu ke minggu. Sebuah lagu dari Gia Indrawari dengan Seribu Kali di posisi ke-18.
1: Number 18.

0: dari Nuka, Jalan Keluar. Ini menjadi satu lagu yang menarik buat dinanti. Kira-kira apakah lagu ini bisa naik ke peringkat atas tiap minggunya? Atau mungkin menemukan jalan keluarnya dari Indonesia Top 20 Jakarta? Sekarang kita move dulu di posisi ke-16. Sebuah lagu yang juga mungkin kamu sering dengerin juga. Ini ada satu lagu dari Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number
0: Rasa.
1: Number 16.

0: Mary Chains dengan LDR. Ini lagu yang cocok banget buat kamu yang mungkin lagi LDR sama pasangan lu, long distance relationship. Ya, di mana lagu ini juga masuk ke dalam album perdana Chains, Lama-Lama Gila. So, let me know teman bro 2, kira-kira lagu ini cocok nggak buat kamu yang lagi ngehadepin LDR di hubungan kamu. Sekarang kita move ke posisi ke-14, sebuah kolaborasi dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan satu lagu berjudul Aku Harus Pergi.
1: Number 14.

0: Dua minggu lamanya berada di chart dan langsung bisa melesat ke posisi 13 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu yang sedang viral banget. Dan mungkin ketika lo denger lagu ini, lo langsung tahu dance-nya gimana di TikTok ya. Ada Saul Priadi teman Bro 2 dengan foto kita blur yang berhasil mengunci posisi ke-13 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Kita beralih naik satu posisi ke posisi ke-12. Sudah dikunci oleh sebuah band, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Lagu dari Farel Hilal dengan Keliling yang menjadi anthem dari Gen Z sekarang. Ini sepertinya di minggu ini mendapatkan posisi yang kurang baik dari minggu lalu, teman Pro 2, karena mungkin harus mulai perlahan turun di tiap minggunya, teman Pro 2. Ya, coba kita lihat di minggu depan apakah lagu ini dari Farel Hilal dengan Keliling bisa memperbaiki posisinya atau mungkin harus makin turun di minggu selanjutnya. Yes, sebelum kita masuk ke top 10 kita untuk edisi minggu ini, teman Pro 2, gue mau recap dulu ya, gue mau review posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk edisi minggu ini. Di posisi ke-20 sudah dikunci oleh new entry kita di minggu ini, ada Nayqila dengan Main-Main Gue. Di posisi 19, Sumpah Mati by Selena Grace dan juga Andi Rianto. Dia Indrawari dengan 1000 kali di posisi ke-18. Jalan Keluar dari Nuka mengunci posisi 17. Di posisi ke-16 ada Samuel Cita dengan Jagat Rasa. Posisi 15, Chains LDR. Naik satu peringkat ke posisi 14, Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana featuring Wisnu Santika. Saul Priyadi dengan Foto Kita Blur mengunci posisi ke-13. Di posisi ke-12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Dan di posisi ke-11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Alright, itu dia ya posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk edisi minggu ini. Dan sekarang mari kita masuk ke top 10 kita untuk edisi kali ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Please welcome, this is Ariel featuring Raisa. Senang dengar suaramu lagi.
1: Number 10.

0: nomor 2 di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu terbaru dari Tulus dengan Teh Hijau. Ini menjadi karya yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang karena emang Tulus kita tahu sudah vakum rilis lagu sejak 4 tahun lalu, lebih dari 5 tahun ya. Sejak album Manusia di tahun 2022, teman Bro 2. Dan di lagu Teh Hijau ini hanyalah sebuah metafora di mana lagu ini mengangkat tema menerima rasa hampa dan berdamai dengan emosi ya. Jadi bukan dengan jelasin soal teh hijau, benar-benar teh hijau ya. Dan di minggu ini langsung menempati posisi 9, teman Bro 2. Jadi kira-kira apakah lagu ini menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih posisi 1 untuk di edisi beberapa minggu ke depan? Lo yang bisa menentukan ya. Sekarang kita lanjut ke posisi ke-8, sebuah lagu remake dari Sila on 7. Ini dia, melompat lebih tinggi dari lomba sihir.
1: Number 8.

dari Claudia Jessica dan juga ada Kofinda dengan terbelah jadi dua teman pro dua. Satu lagu yang berhasil menempati posisi ketujuh di minggu kesembilannya di Indonesia Top 20 di Jakarta. Kira-kira apakah lagu ini masih akan bertahan di posisi atas di Top 10 Indonesia Top 20 Jakarta atau mungkin harus turun perlahan mulai di minggu depan? Let me know. Dan sekarang kita beralih ke posisi 6, 5 minggu berada di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu dari Adrian Halif dengan 2001 kali. Number 6.

0: Lantas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan?
1: Teri dengan lagu yang khas Pamungkas. Ini yang mungkin juga sudah lama dinanti oleh penggemarnya, di mana lagu ini juga sangat enak mungkin didengar ketika lo sedang berkendara. Mungkin lagi di mobil, lo dengerin lagu ini tuh kayak enak aja gitu bawaannya. Iya gak sih? Dan sekarang kita lanjut ke posisi selanjutnya. Di posisi keempat, ada sebuah lagu dari solois wanita yang mungkin namanya sekarang lagi disukain oleh banyak orang. This is Bernadia dengan Rabu Jauh.
2: Number 4.

0: posisi 3 nomor 2 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Menjadi lagu keduanya Bernadia yang berada di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini, teman Pro2. Dan ini menjadi single pembuka untuk era album keduanya, teman Pro2, yang tadinya sudah rilis ada Semoga Hanya di Mimpi. Dan ini juga menjadi lagu karya baru Bernadia setelah album fenomenalnya Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan di tahun 2024. Menurut lo gimana, teman Pro2? Prediksi lo kira-kira apakah Kita Buat Menyenangkan ini akan menjadi jawara kita untuk minggu depan, atau mungkin rabun jauh yang bisa merebut tahta di Indonesia Top 20 di Jakarta untuk edisi minggu depan? Let me know. Dan sekarang kita masuk ke Top 2. Ada runner up kita untuk edisi minggu ini, teman Pro2, sebuah lagu dari Raim Laode dengan
1: Number 2.

0: Jawar kita di Indonesia Top Tour di Jakarta untuk edisi minggu ini tema Pro 2. Tapi sebelum gua kasih tahu siapa pemenang kita untuk edisi minggu ini, gua mau review dulu ya. Dari posisi 10 sampai posisi kedua untuk Indonesia Top Tour di Jakarta minggu ini. Ada kolaborasi dari Raisa dan juga Ariel dengan Senang Dengar Suaramu Lagi di posisi ke-10. Di posisi ke-9, Teh Hijau dari Tulus. Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi berada di posisi ke-8. Di posisi ke-7, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda. Mengunci posisi 6 minggu ini, 2001 Kali by Adrian Halif. Pamugas dengan singlenya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi ke-5. Di posisi ke-4, Bernadia dengan Rabun Jauh. Di posisi ke-3, satu lagu dari Bernadia kembali, Ada Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi ke-2, Ikro dari Raim Laude. Alright, itu dia posisi ke-10 sampai posisi ke-2 untuk edisi minggu ini teman Pro 2. Dan tunggu apa lagi? Langsung saja ke posisi 1 untuk Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Ini dia Sila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

On 7 dengan single terbarunya Sederhana sudah menempati posisi 1 untuk Indonesia Top 20 di Jakarta untuk edisi minggu ini tempat Pro 2. Dan semoga lo suka dengan 20 lagu favorit kamu. Atau mungkin buat lo semua yang belum masuk lagu favorit kamu, mungkin kamu bisa request yang banyak di Pro 2 FM tentunya, biar lagu favorit lo masuk ke dalam chart Indonesia Top 20 di Jakarta. Alright, gak kerasa, udah hampir sejam gue nemenin lo teman Pro 2 di sore hari ini. Terima kasih buat lo semua yang udah tune in di hari Sabtu ini ya. Happy weekend, selamat menjalani weekend. Dan gue juga mau shout out, terima kasih untuk Soundman kita, Oza. Alright, kalau gitu, nama gue Edi Tama. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Jakarta edisi minggu depan. Bye-bye.

Akhirnya teman Pro 2 dan kita sudah ikuti top 20 nasional dari Pro 2 Jakarta teman Pro 2. Masih terus menemani teman Pro 2 di sore hari ini di pukul 5 sore ya teman Pro 2. Dan nanti jangan lewatkan di pukul 18 ya ada musik Prener relay dari Pro 2 Jakarta kembali teman Pro 2. Masih menemani teman Pro 2 di sore hari ini buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 terus mau request lagu menemani suasana sore kamu. Langsung saja nih teman Pro 2 0811482842 teman Pro 2. Bisa lewat SMS atau lewat jalur telepon juga bisa ya teman Pro 2 yang mau gabung untuk menemani suasana sore kamu di suasana sore yang cukup ya tidak bersahabat ya teman Pro 2 karena cuacanya angin begitu ya dingin. Padahal kan malam mingguan ya, tapi ya semangat selalu ya teman Pro 2.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu. Aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 96.3
2: Pro 2.

Lagu dari Julian Jacob ya, api teman Prodo ya, bukan api yang biasa membakar-bakar yang lain ya. Tapi ini api tentang lagu ya teman Prodo. Masih menemani teman Prodo di menit ke-38 ya, dari pukul 5 sore nanti sampai jam 6 kita bergabung kembali dengan Prodo Jakarta untuk mengikuti musik planner ya teman Prodo. Dan menemani teman Pro 2 di sore hari ini, buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau request lagu, langsung aja nih 08 1148 2842.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
2: Follow Twitter dan Instagram @RRI Pro2 Wamena.
3: Teman terbaik kamu.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Oke, teman berdua, dan kita masih menantikan ya untuk mengikuti Music Planner dari Pro 2 Jakarta. Jadi nanti kalau sudah mulai, kita akan gabung ya teman Pro 2 untuk Music Planner di sore ini dari Pro 2 Jakarta.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Oke, teman berdua, dan langsung saja kita bergabung bersama Prodo Jakarta untuk mengikuti Music Planner sampai nanti jam 7 malam.
1: Mas Rioni bawa siapa nih, coba nih?
2: Bawa orang.
1: Bawa orang ya. Oke, okay, mungkin boneka. bisa dikenal, yeah. Bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin,
2: yeah, diri. Jadi aku hari ini kita bawa seseorang, mm-hmm. Dan ini seru sih kita ngobrolnya.
1: Oke. Okay.
2: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya, single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
1: Oh, masih fresh,
2: masih
1: banget
2: fresh
1: ya.
2: Dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru
1: wow.
2: Ya. Wow. Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
1: Dosen.
2: Yang hampir sebentar lagi jadi dokter.
3: Wow. Amin.
2: Jadi ini keseruannya kita ngobrol kok bisa ya. Ya, pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti kok bisa udah jadi banker, sudah jadi dosen, apa kurang?
1: Iya. Ya,
2: kenapa harus jadi penyanyi gitu?
1: Benar.
2: Ya, ini adalah Anggraini.
3: Halo, selamat siang kakak-kakak.
1: Sore. Udah sore nih kebetulan ya.
2: Oh, iya.
3: Biasaan di bank.
1: Oh iya, benar-benar selamat siang.
3: Benar-benar. Tapi dapat selamat pagi sih sebenarnya.
1: Iya. Kebiasaan ya
3: kayaknya. Siang.
1: Oke. Kak Anggra ini nih, apa nih kesibukannya nih?
3: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
1: Oh, benar.
3: Sibuknya banyak ya. Iya.
2: Lagi nyelesain lah ya yang
3: sehari-hari sih ya. Mm-hmm. Ya, masih kerja.
1: Oke, bankers.
3: Iya, terus setelah kerja weekend ngajar.
1: Okay.
3: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
2: Oh, belajar juga ya.
1: Belajar juga.
3: Ya. Iya. Oh, jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
2: Terakhir dong.
3: Harusnya terakhir
1: ya.
3: Cuma karena susah banget ya untuk.
2: Udah bikin tesis belum?
3: Udah sidang ini.
2: Oh, udah sidang.
3: Harusnya
2: oh,
3: udah sidang hasil.
2: Berarti
3: karena nyanyi ini jadi kita
2: tertunda. Jadi
3: lagi karena ini udah dipending satu tahun lalu, Mas.
1: Nyanyi ini. Nyanyinya ini
3: lagunya udah satu tahun lalu dari Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
2: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
3: Pasangan hidup ya.
1: Oke, sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2. Mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi tuh gimana, Kak?
3: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari kecil kali ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih panggung-panggung.
2: Di mana tuh RT-nya?
3: RT-nya udah lupa, Mas. Pindah terus rumahnya dari sini ke sini.
1: Terus habis itu?
3: Iya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau enggak salah atau SMP aku masuk fans club Nika Ardila sih.
1: Oh.
3: Nah, dari situ waktu itu kalau enggak salah nih aku dari Tangerang, dulu tuh kumpulnya di Taman Mini, Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke. Nah, suka menang lama-lama. Iya, lagu Nika. Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan mall masih ramai lomba karaoke. Belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah, itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih, Mas, tapi bukan juara satu. Favorit
2: lomba karaoke lagu Nika Ardila ya, gitu maksudnya.
3: Sejabotabek.
1: Oh iya.
3: Ya di Puri ya macam-macam muter sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dore sih dulu.
2: Kira mau dibawa Nika.
1: Coy.
3: Cuma dulu masih sekolah, jadi gak boleh sama orang tua.
2: Harus belajar.
3: Selesain dulu sekolah.
1: Oke. Akhirnya sekarang barulah mulai lagi gitu ya.
3: Mbak, sebenarnya udah sering cover-cover tapi lagu ke lagu yang aku suka, kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu. Aku cover sendiri buat sebenarnya sih buat sendiri sih.
2: Baru setahunan ini lah lagu original atau lagu baru ya.
3: Beberapa sih banyak sih, Mas, yang nawarin, cuman aku enggak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya.
1: Okay.
3: Terus kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin. Tapi lama-lama
2: tapi kok kejebur?
1: Iya.
3: Karena ketemu jodohnya.
2: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan
3: enggak jodoh lagunya.
2: Lagunya.
3: Muhasabah hati ini jadi
1: yang pas gitu lah ya.
3: Sesuai dengan pengalaman hidup.
1: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya, Kak ya. Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi apa nih?
3: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas denger contohnya, aku dengerin tuh sambil nangis, mau nangis lagi gini.
1: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
2: Relate
3: jadi,
2: ya? Relate ya?
1: Aduh.
3: Relate banget.
1: Kayaknya sih gitu sih, Mbak. Yeah. Kayaknya relate sih.
3: Jadi aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya, mereka menciptanya sendiri.
2: Betul banget.
1: Waduh.
2: Wah, dalam ini.
1: Dalam ya. Mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama benar. Sebenernya,
2: langsung trilogi ya.
3: Ada tiga.
1: Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nada Bumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung tiga. Gak cuma satu, langsung tiga ini Mas ya?
1: Iya, langsung tiga.
0: Oke, kok bisa kenapa langsung tiga? Kalau misalkan tadi kan yang Muasabah Hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Nah, yang dua ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa Kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian Mas dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut. Di laut di Dreamland-nya Bali. Nah, jadi aku tuh lagi main pasir suruh pindah kan sama ada masyarakat situ. Akhirnya longsor tanahnya terus aku ketarik. Berarti main sama anakku dua. Ketarik. Terus itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong terus aku penyelamat nggak bisa lepas terus aku cuma bilang ya Allah aku kesini nggak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas kan terus aku langsung dapet tangannya terus aku lihat cahaya di atas aku langsung ngangkep bayi-bayinya kali ya. Langsung selamat itu pertama. Sama kedua tuh aku di ya, arum jeram juga. Aku pernah hampir di bebatuan lah. Terus udah nggak ada yang bisa nyelamatin, aku cuma bisa tenggelam. Ini aku apa penyelamat tuh kayak kempes gitu Mas, jadi nggak bisa naik ke atas.
0: Oh pelampungnya.
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan, nggak berguna. So aku cuma ya itu lagi anakku lagi ya Allah kesini ya mau pulang ngeliat anak aku, tiba-tiba aku udah entah di bawah tuh ada tali tambang, aku ambil aja, menarik-narik ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut terus aku naik ke atas. Ya ada beberapa lah sampai kayak mau dipanggil meeting aja gimana caranya biar gak dimarahin. Cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku.
0: Oke.
2: Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya apa yang ini, kayak gitu lah. Yang ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu gak yang full atau kamu gak ya hijab atau apa segala macam, ya pencipta tuh sebenarnya gak milih kamu dari hatinya ya, lah. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sebenarnya
0: Oke. Makanya
2: jadi nangis kita yang jauh banget tuh kita nggak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu.
1: Oke. Okay, yang ketiga nggak ada ya, kedua cuma dua doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu?
2: Lupa deh.
1: Lupa.
2: Janganlah. Yang berkesan dua kali aja cukup. Cukup dua kali.
0: Jangan. Oke. Berarti dari situlah muasabah hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
0: Cocok gitu ya.
2: Aku pengen dengerin belajar lagunya sampai nangis. Oh, dia gitu. Nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi itu kayak ngeblend terus sekarang ini lagunya Anggra ini milik aku
0: Gitu. Iya. Jadi merasa memiliki lah gitu
2: sebelumnya
0: ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru denger belum. Lama-lama. Gitu ya itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
0: Iya,
2: ya.
0: Yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa Tetap nih bahagia. Dari Muhasabah? Muhasabah

0: hati ke tetap bahagia nih.
1: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhan ya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
0: Oke.
1: Okay. Kita ya harus ikhlas lah, maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sudah tiga. Dan itu aku bilang, aku gak bucin mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu, atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah. Jadi berasa gitu perempuannya kok beda. Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa, asalkan dia bahagia itu. Jadi ya kalau dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu, kita mundur pelahan aja.
0: Oke. Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Betul.
0: Pengalaman pribadi juga. Nah, ini
2: tadi tentang cinta terhadap Tuhan.
0: Betul.
2: Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya. Yang ketiga pengkhianatan.
0: Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
1: Iya, pengalaman juga.
0: Pengalaman juga. Oke.
1: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya. Kalau kita lihat di medsos, banyak kan cewek-cewek curhat ya. Iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini, cuman kita segala sesuatu tuh harus di harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
2: Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya?
1: Iya, menangis di dalam. Dia nggak tahu apa.
0: Gue nangis loh.
1: Tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
0: Ini pas produksi tiga trilogi ini nih secara bersamaan kah atau gimana nih, coba bisa diceritain
1: enggak? Pas rekaman itu super luar biasa, kita ke Cibinong terus pas rekaman tuh satu lagu satu jam mas. Semua satu jam
0: karena apa, karena nangis ya apa karena
1: bukan sebenarnya lagunya udah apal. Saking lamanya kali ya udah hafal, udah dalam. Ya udah. Walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal, cuma mungkin karena waktu juga. Satu jam sih.
2: Satu jam, satu hari.
1: Launchingnya juga tiga-tiganya. Pakai hemat apa ya?
0: Mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya.
1: Hemat waktu, hemat tenaga.
0: Efisiensi.
2: Kan biasanya kalau satu lagu satu shift, tiga lagu tiga shift kan, 6 kali 3. Nah ini kan sekarang satu shift jadi 3 lagu.
1: Kalau produser sendiri gitu ya.
2: Jadi masih ada 3 jam kosong itu.
1: Ilmu manajemen marketing.
0: Oke. Wow. Dari 3 lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari 3 ini nih?
1: Ya pastinya
2: Pengkhianatan.
1: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma yang pasti ya aku lebih relate tuh yang pertama pastinya. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini. Itu. Yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya, makanya aku kelarin tiga-tiganya. Bingung ya gitu.
2: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya enggak?
1: Apa tuh?
2: Maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya.
0: Belum, belum kali ya. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih. Teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsAppnya Produ di 0811 801 05.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo. Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio nih gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain gak? Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh.
1: Oke.
0: Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Ada teman lah, teman aku ya, teman aku, temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah
1: Subhanahu
0: wa taala. Ya, oh, takdir.
1: Tapi lewat karena seseorang
2: gitu. Ada takdir, ada kejadian. Makanya dipertemukan.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini nah jadi narsum ya. Terus sudah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Oh, tapi kadang-kadang okay. Kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Disuruh A. Dia belum A, dia tiba-tiba B gitu.
0: Oh,
1: gitu
0: ya kan. Punya gitu. Ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemennya manajemen dosen. Kan?
0: Oke.
1: Okay.
0: Yeah. Yeah, yeah.
1: Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan?
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi. Gak jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Gak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya. Yang penting jangan ada underscore di depan kan?
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja nggak ada underscore.
1: Sengaja.
2: Karena di private. Supaya mantan-mantan nggak ada yang nyari.
1: Wih, mantan.
2: Oh. Oh. Oh.
1: Jadi berapa banyak mantan?
0: Banyak yang kepo ternyata ya.
2: Sudah dari SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini keluarin single, mau gak mau kan IG-nya harus dipublish
2: ya,
1: kan.
2: Terpaksa. Semua dipublish straight semua, kecuali IG. Karena disuruh dibuka,
1: ya, dibuka. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya, ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian itu gak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh,
1: susah.
0: Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu gak kedetect. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya
2: tujuannya gitu.
0: Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu, karena kan lagu itu nggak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemen juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan karena ya memang
0: relate ya.
1: Jauh kan. Video klip ya yang rencananya segera ya.
0: Segera nah, berarti ini. Berarti jadi, udah diproduksi atau segera lagi, tayang segera, lagi?
1: Lagi mau diproduksi kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi visual.
0: Oke.
1: Okay. Ada tim-tim yang lebih ke video klip.
0: Oke. Visual deh. Gitu. Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini nih, kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa enggak single habis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya. Gitu dong.
0: Oke, agak-agak nanggung berarti ya.
1: Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya.
0: Oh, nanggung banget Kak, itu satu. Iya.
2: Nggak mungkin nyomot satu lagi waktu nyanyi kan.
0: Iya.
2: Harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
1: karena
2: bukan enakan yang
0: nanggung-nanggung. Hah? Yang nanggung.
1: Gitu ya?
0: Oke. Jadi
2: penasaran
0: okay.
2: Gitu.
0: Oh bener. Baru habis itu ke mini album. Mungkin kayak gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Ayo bikin Mas. Yeah.
0: Bisa.
2: Yeah. Nunggu dari Mas.
0: Oke.
1: Atau hipdut ya kan?
2: Hipdut.
0: Benar. Benar-benar lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kak Anggra ini nih pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Okay.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya enggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
0: Oh,
1: nah,
0: iya.
1: Jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng." Ya udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kolaborasinya ya.
1: Tunggu tanggal mainnya.
0: Oke,
1: supaya nanggungnya kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
0: diselesaikan.
2: Nada Bumi.
0: Betul.
2: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah.
0: Betul.
2: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
2: Ya kita kemarin ya ternyata dipertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya.
0: Punya betul.
2: Beberapa teman yang ada di Nada Bumi, bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Okay. Fast respon ya.
0: Fast respon ya. Oke. Mas, tapi ada rencana ini enggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Rey?
1: Udah ngobrol-ngobrol sih.
2: Mau dong.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih ya.
1: Kalau lagu aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent
1: gitu ya. Iya, by genre kan. Gitu.
0: Oke. Okay. Kalau Kang Rey ini apa nih? Genrenya yang
2: dangdut lagi.
0: Dangdut.
1: Pop. Oh, enggak dong. Pop galau dia.
0: Oh, galau.
1: Hidupnya galau terus.
0: Aduh.
2: Nah, selama enggak ada pasangan galau, Mas.
0: Oh, iya. Aduh.
2: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
0: Oh iya.
2: Benar
0: iya,
2: enggak,
0: iya,
2: Mas?
0: Iya. Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya.
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya memang cocok sama aku.
0: Okay.
2: Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini apa sih? Ya itu cocok sih, bagus-bagus lagunya.
0: Okay, cocok ya berarti
2: kemarin
0: ya.
2: Mau siapa game ya Mas?
1: Iya ya, yang salah satu artis dari bumi kan model-model kayak Gema kan.
2: Iya,
1: Gema.
2: Iya.
1: Cocok sama
2: keren,
1: dia juga.
2: Keren lagunya.
0: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya, ya.
0: Oke.
1: Siap.
0: Ya mungkin. Insyaallah. Yep. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 95 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya, Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Mm-hmm. Kalau secara nada sama hafalan sih si pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Karena katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu pokoknya susah sih. Oke. Juga kan kata-katanya lebih yang kurang baku yang gimana gitu. Jadi agak beda itu aja sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih emosinya
0: ya.
1: Semua.
0: Kalau dari
1: emosi dapet semua.
0: Segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari 3 itu?
1: Ya biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Oke, selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dikhianati atau kecewa, biasanya Kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya kan?
0: Bangun berdiri ya.
1: Iya, bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit atau dari kecewa nih, gimana nih cara Kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Kita atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri. Kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita? Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin Kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Makanya bingung.
2: Iya,
1: sama. Tongkrongnya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak mungkin dari 3 lagu itu, dari trilogi itu, ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih merbuah apa jadi kagok, muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sang pencipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Jaga diri ya Mas sekarang ya.
0: Betul.
1: Di era seperti ini pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Bukan mengharapkan
1: penilaian dari orang gitu.
0: Tapi
1: kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam hati ya ini Mas ya?
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate.
0: Relate ya.
2: Jadi dalam dia. Kalau ini cerita orang ya ini enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS
2: nih. Udah. Iya. Udah, ini udah tesis kok.
0: Udah tesis. Oh, benar.
1: Bisa
0: nasi. Udah dalam gitu ya. Oke. Ya, kalau dari Mas Rio sendiri nih harapannya buat Kang Ray gimana nih?
2: Ya semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Amin. 3 lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis. Nah tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik trainernya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesia ini akan kurang mendengar karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul, betul, betul, betul.
2: Ya, sehingga betul. Kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Iya.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
0: Keren lah ya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke, okay, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _anggraini99.
0: Oke,
1: okay,
0: sebelum berubah nanti ya.
1: _anggraini99. Terus di TikTok aku juga sama _anggraini99.
0: Oke. Okay.
1: Asuransi
0: 99
1: dong.
0: Ya, oke, okay, oke.
1: Okay. Ya, terus tweet aku juga sama _anggraini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayaknya.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau misalkan itu, mau didengerin tadi lagunya, triloginya,
1: iya. Yep. Sebenarnya ada seluruh platform ada.
0: Seluruh platform ada. YouTube ada. YouTube belum ya Sony.
2: YouTube nanti musiknya ya? Ada, tapi videonya yang segera.
0: Oke. Okay. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik
2: amin.
0: Videonya secepatnya dan mungkin ini akan jadi keren banget ya karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, oke. Nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Graini dan juga Mas Rio buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Weekend dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Waktunya Sore Ceria Weekend. Sore Ceria Weekend.
1: Oke, teman Perdua, dan kita sudah ikuti dari Perdua Jakarta Music Planner, dan kita akan jumpa lagi di hari Sabtu mendatang ya, dari pukul 6 sampai pukul 7 sore, teman Perdua. Dan kita kembali ke Perdua, teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz.
2: Perdua FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Perdua.
3: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Miki. Informasi yang pertama, Vinicius Junior dan Bruno Guimarães absen pada laga Arsenal kontra Girona. Vinicius Junior dan Bruno Guimarães dikabarkan tidak masuk dalam skuad Arsenal untuk menghadapi Girona pada laga pramusim yang digelar Sabtu 1 Agustus 2026. Waktu setempat. Hingga kini Arsenal belum mengumumkan daftar pemain resmi maupun memberikan penjelasan terkait kemungkinan absennya kedua pemain tersebut. Jika Vinicius Junior dan Bruno Guimarães benar tidak dibawa, Arsenal dipastikan akan mengandalkan pemain lain dalam laga uji coba melawan Girona. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan The Gunners menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Informasi selanjutnya, Mandani rilis Suara Tanah Kita, ajak masyarakat cintai lingkungan dan alam. Yayasan Mandani berkelanjutan, Mandani meluncurkan karya musik kolaboratif Suara Tanah Kita untuk menyuarakan keadilan iklim dan perlindungan lingkungan. Kolaborasi melibatkan musisi Asteriska, penutur sastra lisan, Daya Kayan Ine, Martan Haran, dan budayawan Kapuas Hulu Dominikus Uyub. Ia mengungkapkan lagu itu lahir setelah berdiskusi bersama produser Adai yang dekat dengan masyarakat adat Dayak Kayan Kalimantan Utara. Cerita mengenai perjuangan mempertahankan tanah leluhur kemudian menjadi inspirasi utama dalam menyusun lirik serta pesan kuat lagu tersebut. Informasi selanjutnya, Mimi Oh My Girl bersiap debut solo lewat single perdana bulan ini. Anggota Oh My Girl, Mimi bersiap menjalani debut solo melalui single perdana bulan ini. Agensinya mengumumkan penyanyi tersebut tengah menyiapkan perilisan solo yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Agustus mendatang. Single tersebut menjadi karya solo pertamanya sejak memulai debut bersama Oh My Girl tahun 2015 lalu. Lagu hasil produksinya sendiri akan dirilis secara digital pada 20 Agustus pukul 18.00. Agensi menyatakan Mimi berpartisipasi aktif dalam seluruh proses produksi single tersebut sejak awal pengembangan proyek. Mereka meminta penggemar memberikan perhatian serta dukungan besar terhadap karya baru tersebut saat resmi dirilis. Demikian info Pro 2.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Skies are crying.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: You're listening to
5: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 Womena.
6: Pro 2 Womena.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: You're listening to
3: Teman Terbaik Kamu
2: Pro 2 Womena.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penyelidikan.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: You are listening.
2: Teman terbaik kamu.
1: Bro 2.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di malam hari ini teman Pro 2. Dan kebersamaan kita kurang lebih 5 menit lagi di part yang ketiga di Sore Ceria. Dan tentunya buat teman Pro 2 yang rencana malam minggu, selamat malam minggu. Semoga malam minggunya tuh berkesan ya guys. Buat yang punya pasangan, yang sendiri juga ya berkesan ya. Bisa menikmati malam minggu kamu walaupun hanya seorang diri ya guys. Mungkin seorang diri ditemani dengan kopi panas, terus dengan cemilan yang panas-panas menghangatkan suasana yang apa ya teman berdua. Maksudnya yang dingin ya dengan yang panas-panas ya teman berdua. Jangan sampai kamu mungkin karena kesendirian akhirnya minum air panas. Waduh, jangan ya teman berdua. Nanti tubuh kamu meleleh ya teman berdua. Jadi jangan ya teman berdua. Cukup saja hati kamu yang meleleh ya, jangan lagi tubuh kamu.

Oke, teman berdua, walaupun malam minggu ya, tapi lagu terakhir nih. Mengakhiri kebersamaan kita cukup membuat kita layu sejenak ya, teman berdua. Cuma sejenak ya. Tapi nanti pastinya tuh akan hilang ya setelah mungkin kamu pergi kumpul sama teman-teman kamu malam mingguan di hari ini, ya pastinya itu akan hilang ya kegalauan. Tapi untuk sementara saja ya, teman berdua, always. Oke teman berdua, lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di part yang ketiga. Saya Miki undur pamit, selamat malam minggu dan sampai jumpa.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: dan berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Prodo.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
4: Ini udah benar.
5: Yes, emang.
2: Hey, aku di Pro 2.
6: Jangan rebutan.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi yang masih asing?
1: Teman terbaik kamu. 96.3 Pro 2.

di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia program 2 Wamena hari ini. Sabtu 1 Agustus 2026. Kami berharap teman Pro 2 Plus dan Bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogataku buluk motok hanorogo. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Wamena, teman terbaik kamu, dipancar luaskan dari Jalan Taman Jani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dengan frekuensi 96,3 MHz, dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Biarlah ku pendam rasa sendiri.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak yuk, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gesture mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi gak usah pakai kayak gitu-gituan ya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh,

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Eh, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: malaria, demam berdarah, demam chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
2: Ayo kita lari.
0: 3M, menguras, mengubur.